0: mama franga yindu
1: reba mezi atana amaze kuba atanu kugeza umuntu atagura ya
2: bageze
1: nyina kuba atanu
2: ntanakwihangana.